kesempatan untuk makan di Asia. Dari Dalit, Skyline, Big John. Ayo nini, jok-jok, fisikal.